na pale Emerance Nyamukana iko nafuata bor pale mama na Marcia salimia deja Dasifa Musimbi fata bitu allez.